kalangan yang memicu sejamar cinai ku ang merewal merewalang mera. Pelanen mama kau ngai ngono mi alkeda merja. Iru ngai ngono mi renyu tu mera. Iru ngon. Kau ni merakan ni nana ngono renyu ang Bethlehem ja. Pelanen aku lang yu tu ja. Walengal kita nanda aku yang nerau. Pelanen aku ngono mi iru ngon yu tu mera merja tu aku yang nan tiramun. Kangai nganya mirinja karpe kirina kalanganya ngayur kongalja yutuna nyune belen kala palanja mul memrella munin bala bala munin kanata malaingu ran wala ka komalango kangunin bun bun ngene ngule kana yur ngo wala langura ulana munilin bun bun orda andenan matulian kabai ngutenan nakun madango indala kangurana Palangan yang ayah miring jayur kungal jayut nan warakan karena nyemukulin lah palak palak jayut.

in karja gwal jalo ya korati to palara nyana bai yala ji gola nende nyenen ba karja guka cha palu nyalo lanya yanda yandal bai mamu gumayo jolo lanya pachal jago ngayon bala karja gwal jabe nyenen yala ji gola nende nyenen ba palo nyanga yana nguko ju bapeni ya panna ngora rapeni mamu gumayo chunga miranga nyenen ba yala ji gulor jolo nende nyenen ba karja go kacha ngala bichango ngayon pala nya nendel gija karu ja nyamular pa nyina ranjanga nendel gija lola nya ngala bichango karu ja palo nya kakamu palumba kacha nga icho kere changala mirangala nyinen ba wal chararan ba karu ja palo nya mular pa nyinen ya nang wan kati tu nyina jun kupai wal japinilo ya wandi karu ja nyaburin ba purli manin bungu parnilo Kadu jangan aku jumanin bungun jago.

Ini belian wangga ingor wangga ngor, yuru dilci ngor na. Warakan jama merja malakan jaga walangin kalangon walal bimbi malango. Palangon ngi beli mune nakon, karai wongon ju unawe, siwar punja, dawa merja malak dura walanggal. Warakan jama merja walanja malangwal. Kapada lain walain ngone, karai walanja liup mangala. Tingare anganja, palamakon walanja ngone muritunan barenan. Katawa merinja wangan walang bicara. Yaka numa barare, ngalan dual martin rale ka ngal minister man mak dawin numalang. Katiangin, dongon ni dawin ja, kal ngajur ngiti nyam ramen, yur ngunan walang buk maknan. Bili diang ngun balamun na ikatun ja, ngunan numalang kal numalang, wal ngaku na merinja, bilim tawal ko yang anan. Ngunan David kal ja, wangangur. Yur ngayon ni, wala ko namin dya gara, wawon ko namin dya kot ko ngayon. Katwala chan din ngayon ni matu, kadara ngayon dya, nganya. Ni matu maramay nganya yut na, karpi na wina, kirip mira. Ngayon ka ngura nyo na, wala kan kal na, mulma mire ngura, pala pala ngayon dya. Kadang orbing orang, daruan metra nak kunci warpun jayu orang walalkan malam turunja. Lihat orang lawal lagi walal ngene teranen. Kabuk makan orang itu baru punya orang malah maringat tenan, kami tenan hot kalja, pada tarun jawal kan orang ni mana kanja bicara. Kocok dua puluh orang yang ingin keluar, lalu kami terdekaga tinggal. Mungkin jadi cuba orang ja, mana punya oleh kabuk pun orang nanmu, bukung alun mana pun. Kadial mana tak orang jawa orang nama orang ini, walau tu kanin lah. Mayang oyal unan yan. Pili kocha kanu malang mitri yan marang amatirin ja. Kalangan ni malang do, muni walang akuman. Panguni walal dawal urin ja dat arun angun ja, manika angun ja, pala walal lunginan. Muni juar punja yurung walal palai juar lila. Pingurin, muni yurung walal ja walang kal. Walakan jama miri walal ja malang wal. Kawarakan jama miri ja walal nguni, wangan namin bican minan. Kulim bermarjin Bethlehem lelna, kami aman lima tahun ini nak cerai kan, terayulah kangen lima rongkal.

0: pakai jauh palingnya beli yur kang apa ya palingnya ada yang unal anak gue yurmu nambah lebih jenderakan punya uang apa main ngaji uang kan jangan demi apa anak gue harus bela merti outstation na nam na win nakun kurun win kalau ngai bicara kam main mak hari ini tu yuri tu bagi nak kau nau kau malah nama sign malahnya malah boleh kau wine mill karet boleh walau kau guide nau jama boleh tu ya raman kau hari nalu kawang apa cengkam main mak pada ni tu kajuruk pun itu wang kain wine mill itu juruk pun kabil unit tu makun kulil maktunu pang oleh ta wonder ni tu ka wang kain itu pas ram kabul wonder yur ngai nan win tau ing guru pane pal ja win namo na wan mil mak 5 mak 6 wan mil mak 5 or 6 rap mala kang ai tara dual jaul pa ka bejar we na ta win jam ritir jam ja tu win ritir namo na na we na wan mil 20 wan mil od namo na 30 rap pija na ka ai mar do bal na bejan wang ngai ngai dole holban bejan ngai ka Bile, you go past this way, Wangai ramp, and you go Kabulu, one mil, Kabulu ramp, bijar, ngai ngai ngama, bijar, why tole win na, yakar ngara tu berju bijar ngai, Wangai jayul mo, tau, dole Wangai jaga ngabra tau, tau, bulu ngula tau kal ngabra, kam, ngara itu, ngara nakun gana, bala bulu nakun warpam, makarat tu kui, guru pun malang tau, malakal ngabra balanya malah, Awal ini kau lah itu melangatkan kau ngabra, kau boleh tahu boleh nyamal ya. Anu matu merci kau ngaitu ki, nawi atu nawi marang, nembalang kau nirpung ngaitu ki nawi radio le, which is main mak tangan kau ngabra limbo, apa lagi?
1: Yo tuan mak ngama, yo.

だから、どんぐり、どんぐり、どんぐり、どん。Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang

0: Yo, sao nga man maradao, bamat ngoy. Tira mo yung rakram ka dao, ano ko na po, yung makasin ba? Katira mo ba na, chino ko, anam lan ba? Ah, chino na rungan, ito lang nabili niya kam size 10 years old. Ano lang nandaro kumaringin na pangan, makasin nga. Katarok mo na kawanga, ap ngalmanin ko, kap makasin ba, makanga makbaya taruk na nakawanga mak nyar magtao taruk mak makeup na nakataruk kawanga yakang na pumringge ngo unal pala na ngutan barko tamaro yon kawanga yakum na may manok kruy arakram maro yon tao tao na arakram taruk muro na ngara makasin muro kawanga may manok tao nyakarkang taruk na pamuro makasin muro taruk muro tao na arakram
1: Sanglo.
0: Ya kada nem jangkul nak kalke. Niki oi pene Yakob men.
1: Tam ka ukur ka jet.
0: Eh?
1: Kok kenat ka?
0: Jin men ngan.
1: Ket me. Wanang ngan me. Ar pala ngal ngal mi de. Sa adapting.
0: Mahuri enen kokonat marakayo.
1: Na ngal me jin men na kal kes ka na me jin ngat men na. Kokonat luen en bina. Do yo dan ngwa. Kak ki skopa.
0: Lecce ya. Kalikum bang mana arakra me ka.
1: Ha?
0: Kalikum oi pemene daruk.
1: Sarki.
0: Wai.
1: Na wai. Tau mo na pom ngal em ga bara mo na dagna.
0: Kata dana mo di kana na ni norma erup tu ni.
1: Ono ko na bala bara dagna na ngal em ga. Ta mo ni do.
0: To
1: kam. Ala mo.
0: Na pa. Frank.
1: Di kam. Mo na pala kam je dagna. Eh. Ha wala wat ta re ngal.
0: Ta na pu. Ah nam len. Ana pu.
1: Eh, kamu nak
0: kalah? Tunggu, jangan nukar nana nak Bruno. Nak Bruno? Hey, itu
1: kalah. Tangan,
0: itu kalah yang ada channel kan?
1: Eh,
0: ada ngam nuna mengalan.
1: Mengalan bala.
0: Bruno kan?
1: Kanda
0: kan? Alah, jangan Bruno ya, kau kam.
1: Mar mana ya, kau four.
0: Ma.
1: Surfisin, sangsplay, sukurfisin, pakusurfis.
0: Ya, kalau nuna kerek nama ya, kau. Na problem. Uri uri nda men yakko.
1: Ah. Nakalem. Na problem nga barcel. Suku si sembuga.
0: Murgu nda men yakko.
1: Aile no blane famna. Ya kabla na kon na pona na pelo mo nena. Telke do kon na nga me apna.
0: Niki. Nadga.
1: Ko pato pato problem mo la me apno.
0: Benun ne. Wa nga ta wa nga ka.
1: Ini pelakar masalah sini apa pun. Ah, apa yang ada pada
0: kasut ini? Wah, rekaman gay?
1: Eh,
0: kaji mit tuan.
1: Tunggu mengambil langsung eh.
0: Apa loh ni?
1: Ah, nanti nomor yang aku call.
0: Ah,
1: apa yang ada?
0: Kuda na.
1: Eh,
0: ya thank you.
1: Tunggu saya nak call. Saya mahu kau lihat dalam malam kaji jam. Korpus ini makan sini dong. Apa korpus ini multi sumpan sini. Korpus ini pelukai sini korpus. Apa sini ini urut kecil. Pasal ko ini kecil urut pasal cukur ini. Ini pelaku cara mereka makan sini cukur ini kita cari sini sini.
0: Mak, yo jijitnya.
1: Jijitnya. Korpus saya bija.
0: Berapa korpus jemur kerja kami suruh kami lakukan berapa korpus jemur dah.
1: Ya, tangan minggu. Nono tangan nuker muka.
0: Jaga nuno, jaga nuno kau mah.
2: Yo, this is Michael Hunter, and we're in Nulumboy, and you're listening to Yolongu Radio on 88.9 FM.

0: Yo walala ngareyaku Georgia ga, you're listening to 88.9 FM Yungu Radio.
1: Yo dan mi tovulo nga ma biar maktao.
2: Gamin ko na. Baba na. Aruka na uni pun na proliwa na kuya pa kana rangila. Rangila pa ngatliwa. Yo
3: eh.
2: Abi pernah perlu dari kau after school, dari kau tala karun tala kau, bukan muang atau ada orang kau ini. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula obanya lalu na, mangaja kunda brown, obanya apa obanya kacit. Kalau ngaja kau cik memang ngaja. Irungu ni mending specialan mending perlu kunda mending. Yang mana perlu ni lakar, nama ngucu mirwang ngaja kunda. Abi beli rabi rekunda. Wapa nana perumunin nana angkara berala kupai orang kupai virik tu nana berala. Yolok kubian nangka nene. Kamar wapa nangka nene belakang nana nene. Naukuna kam daramu ya ko. Mita urut ko chicken jama mero. Chicken aja lala jama. Abi pria taykam rapula rapria mera mera jala nene napaman. Felicity, aku teka. Felicity, gadis kebi. Teka. Felicity, gadis Miss Ross, yo. Miss Ross, teka, aku. Puku beri amri amri teka amri. Walau nak anak, walau ni, wika nak anak pun gulali. Ka, drink, nangkap pun ada ka. Balanya ni, biskut nananya. Baru nana, baru baru flower aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kok tu nak lepas kau main punya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa ni? Kau orang nak perlu lepas nak kap, apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat kan? Saya kalau orang itu kau dia cium kau aja lah. Panon ni tau. Apa sekolah ngatun minyak ni golong le, mai le, pola teka mereka ngatun minyak, kalau mertunya umur kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ipola dia cip mengerti aku berakal, punya kali. Mana pernah tamu mertunya ni, ngal mertunya ngatnya, weh nak kau apa kau betul lebih le.
0: Okay.
2: Nakul mana aku nak pukul meter ni, aku pukul meter. Betul, betul. Aduh, Ella nuna nama, kalau ngori cuma dia. Ella nuna nama ni, kalau Ella nak tahu kalau punya nama ni, apa? Kalau dia kalau mau berani, berani berani pun. Dia kalau mau berani, kita ngatu ya macam ni, tu ya macam ni, lihat pun kita taruh, kita mukul taruh.
3: Jadi aku berani, kurang wangga.
2: Ni, macam ni mula rap, berana, berana, berana, berana, berana.
0: Mak, tu mama kau tu rali gong, macam.
2: Walalah yang uli. Kebila jadi mama lang uli tap tu, na. Biar apa ni nama? Anak perlu biar tap. Angai nak pun gaya orang gong uli, repo. Gor, gor, enam beri.
0: Yeah.
2: Angai macam ni apa? Ko, nomor ko. Angai macam biasa cara ber. Apa yang jinngai nolak? Kawan kan anak pun pernah waktu waktu nolwanik. Apa berle?
1: Tar.
2: Beran kamu ni kata enak. Kau finish tak? Kau anak pun pernah lecaran. Amari cina nak kawalan nolak waktu nolki.
0: Ya.
2: Berle waktu nolak. Anu yang mereka cerita kabel tar dan muka yang merta. Kawan menyanyi nyanyi pulang ke nama dia.
0: Oh.
2: Berle na. Kacau. Warin minyak kau le, pengalap pengalap pernah berin bapa kau. Parin minya le kapur next day ka school ngora na na minya le. Ngara ko bian le pokko mar te te ka ngai. Pamal. Ngara ni bin chulo ra dar pamal.
0: Mura tare ngora ko yo tarain.
2: Biwa le ko ira ngai wan kan jo miak to ngai ngoni miak ko e puna. No no tu ya pokko mar te bin ka na ba pokko mar te. Ngai ni wa ka mar te bro wutu na benara na. Ngara ni ngai ya wa ko mo da pamal ni bin chulo. Bet, mamla. Tar pun bintil kau naya kakaknya nak. Bangai ruang kau jangan ngap. Kau aku, why? No, no, mari orang rim seven, orang rim seven. Mana pun multi grade kau ni. Mari orang. Ayo mati ngapa kau ngaji apa dan di cem. Okay, who won? Bijana. Kebaya mamla. Apa jangan kata aku ya, kata orang budget punya. Ni buka ni, mana apa ya? Mana apa tau?
0: Mana apa tau?
2: Mana apa tau?

0: Yo le murkangama. Yo ngurai riau tiar palma. Yo men mak.
1: Yo ngarai ya. Yo ngoku mai. Kaya ku ngarai tambing. Kawang ngarai ku mata mata. Yo la ngarai rulak ramada awo. Baman ngoi bir. Nal cerai ondi la kola nina ngatili. Ka nal cerai ngatili miri angala. Rumi ukur nanguni nina na. Yo ngarai la ngatili. Nal cerai ukur na. Mukul yuk. Ngapi biyo mamal kuri wika ngala. Dao biri ngala bata miri na yuta na. Wika na ngayali bata miri na. Tangu nira na. Ngayi ngulu bini ngulu wik marik niya. Doa biri ngungu niya. Mundur bala niya yako mundur. Wika na maji ngulu mukul biri nguna. Mamal kuri biri nguna. Kawal biri nguna. Angatu al kuri biri nguna. Wika na marik niya nguli. Nguni wik chan bi. Nguni ya bayra nguli kina. Nguni rumial kumiri ya mananganya. Nguni daramuna. Wik. Nguni ya nguli wika ma. Ya ninggu ngulai cantik ngair maring utan angun di batam beri tau beri ngulai cantik linggu wik kurungai maring wik kama beri punya ngairu jambai kama nguling ke diramu nguling ke batam beri ngutan merama ngairu nan ngai ngaiwean batam beri na kang utan ngairu nguling ngin kala jambai tu linggu nan ngai ngai ngun di batam beri ngutan ngai marciro tau beri ngun di batam beri ya linggu ngalap pelir balar wik kaman nina ngairu wangal yang nganya witen ja nguling nan ngai na batam beri ya kan ngairu beri puyuk tang tun. Rum ngai koran ni wanga, nan balayan bertam beri nguninya. Ngati ni balayan ngai koran rum ngurana, ala pal beri nguninya. Ka ya linggo, nena ngai merci nguli bertam beri, nguni ngai ruli pu daram memang nguci ngamatiri nan ngo. Nguni le ngai nguli nguni wala, ya kanya terangan minya ngai ngo. Linggo ngai nguni dang tun wanga le bertam beri na, nguni ya kan nan nguni bertam beri. Balayan ngai koran ngati le rum ngurana ala pal beri nguninya. Ayah linggo ngiri balakan ngai nguni room ngala permiru ngana perung kalangu ya linggo kamar ngai marjin nyomu kuli micin gertur nana kabar aku ngiri room tu nana ya linggo ngiri balakan kangu ngai kuar mil ngai matiru yul ngai rudang tu balak wangan li ayah ngai nguli mara nguli ngai yul ngai yung linggo ngai rudang tu niwang ngai pada mirina nguli pungu ngai nguli ngai diramu ya marama ngulai candi bayar ngai rungnya. Mulai jangan dibeli ngairu ni wik pirkain mereka aku larku nara ngairu pirkain mereka doai beringunanmu. Kalau yang ngairu ngati lingunya. Kadu lah yang ngairu wakin tenan berjalan ngairu micin. Yang ngairu yul ngunya ala kau nala beli kumri yang alangkan mulip mulip pun alangkala. Kalau kan min ngamatinya minana tay kau rinanya. Ya lah yang nana. Yurta yang ngairu rum gitur nangunni. Balanya yang ngairu ngunya rum jauh gitur na. Ya na milkal macin ya na kal ngaura curangan milk na kal ngaura curangan diramun na. Pilih ni ngai macin mar micin mirinan ngai macin lurut pilih ngunjalan ngalam rungkai orang ngunjalan lung turunan na ya lungku pilih macin mar kita na biar pun ya kadang guna langai ni rum ya dal kurang ngelim rui kurang ngelim buma nal cina kurang ngelim rui tangguh ya rum birutun tiang wala yutang ngurai ya rum ngura pilih ngunjung anak pun ya kalau pilih kain ngati lengo ni nak pilih ngutter akan nangala kangaku lah tahu ngalapar mirungo kabalanya.

0: Daratan.
1: Nenaka neniwangka. Nenaka neniwangka. Nenepi nema emepa. Awilapa emepa nilako danga. Kampana kena angalua. Nenaka neniwangka. Nenepi nema emepa. Ambil my aim, my funny, the father.